0: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia, khususnya wilayah Papua, memiliki karakteristik geografis yang unik sekaligus menyimpan potensi kebencanaan. Namun, bencana bukanlah hal yang harus kita takuti secara berlebihan, melainkan harus kita hadapi dengan kesiapsiagaan. Mitigasi adalah kunci. Kenali potensi bahaya di sekitar Anda, mulai dari ancaman gempa bumi, tanah longsor, hingga banjir. Upaya mitigasi dapat dimulai dari langkah sederhana, memahami jalur evakuasi, menentukan titik kumpul yang aman, serta menyiapkan tas siaga bencana. Kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama. Kesadaran kita hari ini adalah jaminan keselamatan kita di masa depan. Mari bangun budaya sadar bencana demi Papua yang lebih tangguh. Pesan ini disampaikan oleh LPPR RI Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapat fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh, begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: The thing that I can kiss your lips again.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Satu lagu dari Astri, teman Pro 2. Terpaksa udah nemenin kamu di pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Dan pastinya masih banyak lagu-lagu pilihan Pro 2 lainnya yang pengen Pro 2 hadirkan sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam nanti, nemenin kamu terus, teman Pro 2, bareng penyiar-penyiar favorit kamu juga gitu ya, teman Pro 2. Dan aku sih besok gak nemenin kamu dulu, tapi tenang aja, nanti aku kembali nemenin kamu di hari Senin malam, teman Pro 2, di edisi Jaga Malam, jangan galau malam-malam gitu ya. Dan teman Pro 2, aku bakalan kasih kamu satu lagu spesial, lagu favorit aku dari Hindia, cincin juga, kok cincin juga. Kenapa aku tiba-tiba jadi gagap sih? Satu lagu dari Hindia, cincin, bakalan aku hadirkan selepas ini, teman Pro 2. Dan masih banyak lagu-lagu pilihan Pro 2 Jepur lainnya. Ada Nyoman Paul juga yang bakalan nemenin kamu, teman Pro 2, Alunan Mimpi sebentar, dan banyak lagi lainnya, teman Pro 2. So, aku harap kamu gak ganti-ganti frekuensi kamu, karena kamu pasti akan ditemenin juga dengan penyiar-penyiar favorit kamu di depart yang berikutnya, depart santai siang sore ceria dan juga jaga malam, teman Pro 2. So, tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live. For Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk

Jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Riley juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Sudah diiklim informasi kuliner dan UMKM ya. Selamat siang tentunya teman Pro 2 untuk semuanya yang hari ini masih cuti bersama dalam memperingati kenaikan Hari Isa Almasih kemarin ya teman Pro 2 ya. Iya ya, selamat menikmati kuliner-kuliner di Jayapura teman Pro 2 dalam long weekend di minggu ini ya teman Pro 2. Karena besok udah di hari Sabtu Minggu, jadi long weekendnya harus diciptakan tentunya dengan perasaan yang happy. Karena kalau kita lihat kuliner teman Pro 2 di Jayapura ini banyak sekali. Oh iya, karena ini juga hari Jumat, selamat memperingati dan menjalankan ibadah sholat Jumat untuk para lelaki muslim ya yang ada di Jayapura. Faiza masih di sini, tentunya teman Pro 2. Jangan kemana-mana.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: dear to me. When was the last time some part of me must have died?
1: First Time dari Hozier, teman Pro 2 menemani di jam 12.31 waktu Indonesia Timur ya. Kalau kita ngomongin tentang kuliner, teman Pro 2, yang dari tadi aku udah bilang ya, kalau kuliner di Jayapura ini sudah sangat luar biasa, teman Pro 2. Dan salah satunya ya, teman Pro 2 ya, baru-baru ini aku tuh berkunjung ke salah satu sports bar cafe yang ada di Jayapura yang baru launching gitu, teman Pro 2. Nah, apalagi untuk para pecinta klub Persipura ya. Jadi hadirlah Numbai 90 Plus ya, yang hadir sebagai sport bar dan kafe tematik yang menawarkan pengalaman nongkrong berbeda di kota Jayapura. Nah, tempat ini tentunya udah gak asing lagi untuk anak muda yang ada di Jayapura ya, karena ini merupakan bagian dari fasilitas olahraga terpadu Cendrawasih Karsa yang dikenal aktif mendukung perkembangan komunitas olahraga lokal yang ada di Jayapura, teman Pro 2. Terus juga mengusung nuansa khas Persipura Jayapura, Numbai 90 Plus ini menjadi tempat favorit pecinta sepak bola dan tentunya pendukung setia Mutiara Hitam ya. Atmosfer dari sporty terasa kuat, warna merah hitam teman Pro 2 di tempat itu membuat pengunjung ini bisa menikmati momen-momen santai sambil merasakan semangat dunia olahraga dari Papua. Lokasinya ini ada di kawasan CK Arena dan CK Store di Jalan Kelapa 2 Entrop di Kompleks Lantamal Koda RL situ Hamadi ya. Entrop Hamadi di situ teman Pro 2, dan konsep ini juga terintegrasi untuk membuat pengunjung itu dapat berolahraga, berburu merchandise resmi Persipura hingga menikmati makanan dan minuman yang ada di situ teman Pro 2. The flowers that were left here by my mother. Ini unik ya dan seru juga teman Pro 2 ya. Jadi sport bar cafe ini bisa diusung lah gitu untuk diperbanyak juga di Jayapura gitu, karena olahraga sekaligus makan dan minum sekaligus nongkrong itu jadi tempat atau jadi sebuah ide yang kayaknya sangat unik dan seru gitu teman Pro 2. Mungkin untuk kamu yang udah pernah berkunjung, udah pernah rasa bagaimana rasa kopinya di Numbai 90 Plus itu enak sekali teman Pro 2, dengan harga yang masih ramah di kantong ya, dibandingkan dengan coffee shop lain sih sama-sama sebenarnya teman Pro 2 harganya sih. Cuma rasanya boleh diadu ya, apalagi untuk kemarin aku coba itu yang kopi, es kopi susu 90 plus, itu aren sih teman Pro 2. Untuk para pecinta es kopi gula aren, boleh dicoba itu ya. Walaupun sekarang banyak teman Pro 2 berbagai brand, cuman ya dengan klub Persipura dari Jayapura kita harus dukung, karena kalau bukan kita siapa lagi ya teman Pro 2 ya. Dibeli merchandise originalnya teman Pro 2 tentunya, dan boleh sambil nongkrong dan juga menikmati fasilitas yang ada di Numbai 90 Plus yang ada di Hamadi Entrop teman Pro 2. Masih di iklim sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Stay tune terus teman Pro 2, jangan kemana-mana. Dan satu buah lagu berbunga-bunga sendiri dari Aroma menemani di siang harinya kamu teman Pro 2.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Ya, menjelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, waktunya informasi olahraga tempat perdua menemani kamu. Dan tentunya ya, selamat siang untuk kamu, selamat menikmati sajian makan siangnya kamu. Yang belum makan siang, segera makan siang. Apalagi mungkin teman perdua yang baru selesai menunaikan ibadah sholat Jumat untuk para lelaki ya, muslim yang ada di wilayah Jayapura. Dan aku mau menyapa selamat siang tentunya untuk kamu semua, teman perdua yang ada di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya juga. Terus yang selalu setia juga streaming via aplikasi RRI Digital, thank you sekali. Ya, thank you banget. Pokoknya teman berdua semuanya, selamat happy weekend aja deh ya. Kalau udah long weekend kayak gini sih enaknya tuh jalan-jalan ya teman berdua ya, healing sejenak. Mungkin ada yang memilih untuk staycation atau cuman sebatas jalan-jalan, atau mungkin ada yang healingnya ini beres-beres rumah ya. Kembali lagi ke masing-masing teman berdua ya. Oke, ketemu lagi nanti di jam 1 siang teman berdua di informasi olahraga. Jangan kemana-mana.

0: Hi, for yay info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu?
1: Ngantuk.
0: Kamu ngantuk.
1: Ngantuk iya. Banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa? Aduh,
1: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu?
1: Mm-mm.
0: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI, for yay info.

Ya, teman Pro 2, kembali lagi di informasi olahraga ya untuk kamu edisi di hari ini. Yang hari ini datang dari informasinya Timnas Curaçao yang kembali menunjuk Dick Advocaat sebagai pelatih untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Fred Rutten yang resmi mengundurkan diri. Dick Advocaat kembali melatih Curaçao sehari setelah Fred Rutten mundur dan pergantian terjadi usai masalah keluarga menghentikan tugas sebelumnya.

Ya, dan menurut anggota Federasi Sepak Bola Curacao, pembicaraan detail pertunjukan penunjukan ini masih terus berlangsung dan tujuannya menjaga stabilitas dan kelancaran dari timnas. Di Piala Dunia 2026, Marvoka menjadi pelatih tertua sepanjang sejarah turnamen dan debut Curacao di Piala Dunia akan melawan Jerman pada 14 Juni nanti. Piala Dunia menjadi edisi ketiga bagi Dick Advocaat sebagai pelatih dan pengalamannya menambah kekuatan tim Curacao yang akan jumpa tim dunia teman Pro 2. Masih informasi olahraga tentunya teman Pro 2, stay tune terus, jangan kemana-mana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Ya, masih di informasi olahraga, dan aku mau share satu lagi informasi olahraga untuk kamu. Yang kali ini teman Pro 2 datang dari Colorado Avalanche yang memastikan tiket final wilayah barat NHL usai menyingkirkan Minnesota Wild. Dan Avalanche ini menang dramatis 4-3 lewat overtime dalam game 5 putaran kedua playoff di Bell Arena Kamis kemarin, teman Pro 2. Ya, Minnesota langsung unggul 1-0 hanya 34 detik setelah pertandingan dimulai, dan Marcus Johansson mencetak one-timer dari lingkar kiri memanfaatkan umpan backhand Matt Boldy. Wild memperbesar keunggulan menjadi 2-0 pada menit 11.03 periode pertama, dan Nick Foligno membelokkan umpan Nico Sturm melewati celah kaki Mackenzie Blackwood, teman Pro 2. Ya, tentunya dengan hasil ini Avalanche melaju ke final wilayah barat playoff NHL, dan sang unggul pertama divisi sentral itu akan menghadapi pemenang antara Vegas Golden Knights atau Anaheim Ducks, ya teman Pro 2. Vegas sementara unggul 3-2 atas Anaheim dalam seri best of 7 ini. Dari kubu Wild, kekalahan sekaligus mengakhiri perjalanan di playoff NHL musim ini, teman Pro 2. Ya, baik teman Pro 2, itulah informasi olahraga, dan masih di 90,1. Setelah ini Faiza akan balik lagi, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, 90,1 Pora 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Aku mau share satu informasi terakhir untuk informasi olahraga edisi hari ini, teman Pro 2, yang kali ini datang dari langkah tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah di Thailand Open 2026 yang terhenti pada babak 16 besar. Ia menelan kekalahan atas pebulu tangkis Korea Selatan Jeon Hyuk Jin secara straight set dengan skor 13-21 dan 5-21. Pertandingan berlangsung selama 38 menit di Nimibut Stadium Bangkok hari Kamis kemarin, dan Jeon Hyuk Jin mendominasi sepanjang pertandingan berlangsung, teman Pro 2. Ya, Muhammad Zaki Ubaidillah atau akrab disapa Ube tidak menduga akan kemampuan yang dimiliki lawan, dan ia mengaku sempat merasa takut dan dihantui dengan keraguan, teman Pro 2. Pada game kedua juga Ube berusaha untuk keluar dari tekanan Jin, namun ia kesulitan untuk menemukan cara yang tepat. Ia berusaha untuk meminimalisir kesalahan sendiri meski lawan mampu bermain dengan rapi. Dan Ube akan berusaha belajar lebih banyak lagi, teman Pro 2, untuk pertandingan-pertandingan yang akan datang. Oke, nanti teman Pro 2 di jam 2 siang waktu Indonesia Timur, waktunya informasi entertainment, Faiza bakal share juga untuk kamu. Stay tune terus, teman Pro 2, jangan kemana-mana.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Nih, angketin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
0: tuh,
1: sih?
0: Lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

Iya, masih dari Jalan Tersangka Pura nomor 23 Jayapura Teman Pro 2 dan tentunya masih di informasi entertainment karena sudah di pukul 14.05 menit waktu Indonesia Timur ya. Karena ini berhubung long weekend Teman Pro 2, aku mau kasih referensi ya untuk kamu mungkin dan rekomendasi drama Korea ongoing rating tertinggi di bulan Mei 2026 ini Teman Pro 2. Karena drama Korea bergenre romcom menguasai pasar sejak April ya hingga pertengahan Mei 2026. Nah, hal tersebut itu terlihat dari capaian rating drakor romcom yang tinggi bahkan untuk saat baru debut di layar kaca. Perfect Round mampu mempertahankan tahta mereka sejak April 2026 dan ini menjadi drama Korea yang paling banyak dibicarakan 4 pekan berturut-turut Teman Pro 2. Dan ada juga Feeling for Love yang sesungguhnya baru tayang pada akhir April. Dan drama terbaru Shin Hye-sun ini bersama Gong Myung itu hampir tembus 2 digit ketika menyelesaikan paruh pertamanya. Ada juga Royal Nemesis yang menyatukan para aktor antagonis. Yang ini pun menyusul meski baru menayangkan 2 episode awalnya. Drama Lim Ji Yong, He Nam Jun, dan Jang Seong Ju itu sudah mengantongi rating di atas 5%. Selanjutnya ada Perfect Round juga Teman Pro 2 yang memperoleh rating 13,3% untuk episode 10 yang tayang pada 9 Mei. Rating itu tentunya membuat jadi acara yang paling banyak ditonton dari semua jenis acara yang ditayangkan pada hari tersebut Teman Pro 2. Dan itulah beberapa rekomendasi Teman Pro 2 untuk kamu ya yang mungkin akan menghabiskan long weekend ini di rumah aja sambil nonton drama Korea ongoing, boleh banget Teman Pro 2. Atau mungkin ada yang tipenya suka jalan-jalan ya berpergian, silahkan juga. Pokoknya ciptakan aja long weekend kamu dengan bahagia Teman Pro 2, biar happy terus, biar semangat terus. Nanti hari Seninnya bisa beraktivitas lagi dengan penuh semangat tentunya Teman Pro 2. Satu buah lagu dari Event 17, Mannequin, Teman Pro 2 menemani kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Iya, masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, Teman Pro 2. Dan sudah pukul 14.25. Selamat siang menuju sore harinya kamu, Teman Pro 2, di santai siang menuju sore ceria ya, di hari Jumat ini, Teman Pro 2. Dan aku mau share satu informasi untuk dunia hiburan nih, Teman Pro 2, yang sebenarnya ini sudah dilihat ya beberapa posternya ya, karena ada beberapa deretan musisi ya, BTS, Madonna, Shakira yang tampil di FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show, Teman Pro 2.

0: Ya, BTS dipastikan tampil bersama Madonna dan Shakira pada FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show mendatang. Pertunjukan bergensi tersebut dijadwalkan berlangsung 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Pengumuman kolaborasi penampilan tersebut disampaikan langsung oleh FIFA World Cup melalui unggahan resmi mereka hari Kamis kemarin. Dan kehadiran tiga musisi ternama dunia itu dipastikan memeriahkan acara final sepak bola internasional paling bergengsi itu. Pertunjukan baru waktu tersebut akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, teman Pro 2, yang berfokus meningkatkan akses pendidikan, dan program itu juga bertujuan untuk memperluas kesempatan bermain sepak bola bagi anak-anak di berbagai negara di dunia, tentunya teman Pro 2. Anggota BTS Jungkook juga sebelumnya merilis berjudul Dreamers untuk mendukung Piala Dunia Qatar 2022. Lagu tersebut juga sempat menjadi bagian promosi resmi turnamen sepak bola internasional yang berlangsung di Qatar, teman Pro 2. Ya, masih di informasi entertainment sampai jam 3 sore. Stay tune terus teman Pro 2, jangan kemana-mana.
1: Pintu teater 1 telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Kenapa ya kita nggak bisa ingat kejadian saat bayi? Pernah nggak kamu coba mengingat hal-hal yang terjadi saat masih bayi? Ternyata yang kita alami itu disebut infant amnesia atau amnesia bayi oleh Sigmund Freud. Kita nggak bisa mengingat hal-hal detail tentang suatu kejadian sebelum berusia 3 tahun. Hal ini disebabkan karena saat bayi otak kita belum berkembang secara sempurna. Otak baru terbentuk sempurna saat kita berusia 3-4 tahun. Nah, itulah alasan kenapa kita sulit mengingat kejadian saat masih bayi.
1: Teman terbaik.

Iya, masih dari Jalan Tasakapura nomor 23 Jayapura. Dan aku mau share informasi entertainment terakhir untuk edisi di hari ini, teman Pro 2, yang kali ini datang dari Kang Mina, yang dikabarkan akan membintangi serial original Netflix terbaru berjudul Solo Leveling. Berdasarkan laporan media Korea, laporan tersebut muncul dan langsung menarik perhatian penggemar terhadap jajaran pemeran adaptasi populer tersebut hari Rabu kemarin, teman Pro 2. Agensi Story J Company menanggapi kabar tersebut dengan menyatakan belum ada keputusan resmi terkait keterlibatan Kang Mina, dan pihak agensi menegaskan belum terdapat konfirmasi final mengenai penampilannya dalam serial Solo Leveling produksi Netflix tersebut. Solo Leveling awalnya merupakan novel web populer sebelum diadaptasi menjadi webtoon dan serial animasi terkenal internasional, dan cerita tersebut mengikuti perjalanan Sung Jin-Woo, hunter peringkat E, melawan monster dari gerbang misterius berbahaya. Kang Mina sendiri tentunya teman Pro 2 memulai karir hiburan sebagai anggota grup idola perempuan populer LOI. Maksud saya IOI ya, teman Pro 2, sebelum aktif berakting dalam berbagai drama. Dan ia sebelumnya bekerja juga bersama Byeon Woo-suk melalui drama Moonshine dan History of Walking Upright. Ya, sebentar lagi teman Pro 2 di pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, waktunya info Pro 2 lokal. Setelah lagi masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Lalu RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

Iya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah dipukul 15.11 waktu Indonesia Timur, waktunya Info Pro 2 lokal dari pemberitaan RRI Jayapura untuk kamu edisi di hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Ya, informasi teman Pro 2, data dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Intan Jaya dan Kodim 1705 melaksanakan patroli gabungan di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Patroli ini dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif serta memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat yang sedang beraktivitas. Kepala Ops Damai Kartens 2026, Irjen Pol Faiza Ramadhani, mengatakan sinergi antara Satgas Ops Damai Kartens Polres Intan Jaya dan Kodim 1705 Intan Jaya menjadi kekuatan penting dalam menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Dalam setiap pelaksanaan tugas, pihaknya selalu mengedepankan pendekatan humanis agar masyarakat merasa aman, nyaman, dan juga terlindungi. Ya, pelaksanaan patroli dilakukan secara profesional, terukur, dan humanis dengan mengutamakan pendekatan dialogis dan persuasif kepada masyarakat. Komunikasi dan kepedulian terhadap warga juga menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi damai di Papua. Masih di Info Pro 2 Lokal, teman Pro 2, sesaat ini ada lagi informasi lainnya, tetap di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan masih di Info Pro 2 dari pemberitaan RRI Jayapura, teman Pro 2, yang kali ini datang dari Biro SDM Polda Papua yang melaksanakan kegiatan Computer Assisted Test CAT Akademik dalam rangkaian seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2026.

Gelaran ini Taman Pro 2 berlangsung di sejumlah lokasi di Kota Jayapura, yaitu ada di kampus IPDN Papua IAIN Fatu Muluk, yaitu dan SMK Negeri 1 Jayapura, SMK Negeri 2 Jayapura, SMK Negeri 8, SMK Hikmah Yapis, SMK Pariwisata, Universitas 10 November, SMK Bahasa dan Sastra, serta SMK Diaspora Kota Raja yang dijadikan sebagai posko pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan tes CAT juga dipantau langsung oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir didampingi Karo SDM Polda Papua Kombes Pol Hengki Pramudia. Dalam pelaksanaan ini, peserta menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan sebelum mengikuti ujian, mulai dari pengecekan kehadiran, pemeriksaan KTP, pengenalan wajah melalui aplikasi face matching, hingga pemeriksaan kesiapan peserta oleh Bidpropam Polda Papua guna memastikan proses seleksi berjalan transparan dan sesuai dengan prosedur. Tes CAT akademik dilaksanakan dalam dua sesi dengan materi ujian berupa pengetahuan umum. Pada sesi pertama, jumlah peserta tercatat sebanyak 612 orang dengan kehadiran 609 peserta yang terdiri dari 448 pria dan 161 wanita. Sementara 3 peserta pria dinyatakan tidak hadir. Dan sementara itu pada sesi kedua tercatat sebanyak 583 peserta mengikuti ujian dan seluruhnya hadir terdiri dari 440 pria dan 143 wanita. Dan masih di Info Pro 2 tentunya Teman Pro 2 hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur. Stay tune terus, jangan kemana-mana.

0: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan masih di Info Pro 2, teman Pro 2, yang kali ini informasinya datang dari Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen yang menilai pendidikan anti korupsi penting diterapkan sejak usia sekolah. Menurutnya nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab perlu ditanamkan sejak dini melalui dunia pendidikan. Hal itu juga disampaikan saat mengikuti peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi secara daring dari kantor Gubernur Papua. Dan Aryoko mengatakan pendidikan anti korupsi menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi Papua yang berintegritas. Pemerintah ingin melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam membangun daerah. Dan selain membahas pendidikan anti korupsi, rapat juga membahas pengendalian inflasi di daerah. Pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi untuk menjaga distribusi bahan pokok dan stabilitas harga di Papua. Informasi terakhir, teman Pro 2, datang dari Persipura, yaitu adalah skuad Persipura Jayapura untuk Championship Liga 2 2025-2026 yang resmi dibubarkan oleh manajemen. Manajer Persipura Owen Rahadian mengungkapkan bahwa pembubaran skuad Persipura karena kompetisi Championship Liga 2 2025-2026 telah berakhir, di mana para pemain dan tim ofisial pelatih sudah kembali ke daerah asalnya masing-masing. Owen juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain Persipura yang telah berjuang keras dan menunjukkan semangat luar biasa di Liga 2 musim ini. Selain itu, Uwan juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kota Jayapura, dan seluruh kepala daerah yang ada di tanah Papua yang sudah memberikan dukungan kepada tim kebanggaan masyarakat Papua, Persipura, selama musim ini. Mantan manajer PSBS Biak ini tetap memberikan optimisme bahwa tim berjuluk Mutiara Hitam akan bangkit kembali untuk berjuang pada kompetisi Championship Liga 2 2026-2027. Ya itulah teman Pro 2, informasi selengkapnya untuk kamu, untuk Info Pro 2 dari pemberitaan RRI Jayapura. Dan teman Pro 2 di jam 16 waktu Indonesia Timur ya, kita punya Pro Indie Lokal, lagu-lagu indie. Teman Pro 2 menemani kamu selama 1 jam dari jam 4 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Timur. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan Faiza juga masih di sini. Jadi enjoy teman Pro 2.

Dalam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

kreatif, punya talenta di dunia tarik suara, punya grup musik, grup band, atau grup vokal, saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Prodway FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan

90,1 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Sudah pukul 16 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Dan kamu tahu teman Pro 2, cahaya senja, matahari, sore hari Jayapura ini menyinari dan masuk ke studio Pro 2. Cocok ya kalau kayak gini, aku langsung ingetnya apa teman Pro 2? Venue Dayung sama bawah-bawah jembatan merah yang sekarang udah banyak banget para UMKM ya teman produk, khususnya untuk kuliner-kuliner. Jadi untuk aku sih tukang jajan kayaknya ini cocok banget kalau ingat matahari sore kayak gini, ingatnya ke situ gitu teman produk. Apalagi kalau ditemani sama lagu-lagu indie lokal ya teman produk. Dan tentunya ini juga merupakan playlist ya hingga pukul 17 nanti. Dan mari kita nikmati aja teman produk karya-karya musisi indie lokal dari wilayah Jayapura, Papua dan sekitarnya untuk kamu selama 1 jam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kreatif, punya talenta di dunia tarik suara, punya grup musik, grup band, atau grup vokal, saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Prodway FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

0: Heh, Cupu, mau kemana kamu?
1: Aku mau ke kantin beli makan, Kak. Permisi.
0: Heh, enak aja beli makan. Sini mana uangmu? Kamu itu cupu di sekolah ini. Gak usah sosokan beli makan di kantin lah. Kantin itu gak cocok buat orang kayak kamu.
1: Tapi Kak, aku gak punya uang lagi, Kak. Itu uang terakhirku minggu ini.
0: Bodo amat. Sini gak uangmu? Atau aku bikin malu kamu satu sekolah ya? Eh, Cak, kamu ngapain sih pukul Gaby? Sini, ikuti ibu ke ruangan. Iya. Cak, dengar ibu ya. Apa yang kamu lakukan kepada Gaby itu termasuk aksi bullying. Itu nggak baik, nak. Dengar ya, bullying adalah satu bentuk tindakan agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Bullying bisa dilakukan secara fisik, lisan, maupun cara lain yang lebih halus seperti memaksa atau memanipulasi.
2: Ih, tapi aku hanya minta uang Gaby aja, Bu.
0: Cak, kamu itu sudah mengintimidasi dan mengancam Gaby sampai dia ketakutan begitu. Gak boleh ya, bullying itu dapat berpengaruh untuk kesehatan mental Gaby. Gaby, kamu baik-baik aja. Tenang ya, ada Bu Guru di sini lindungi Gaby. Jadi jangan takut.
1: Iya, Ibu. Gaby baik-baik aja, Bu.
0: Ya sudah, Cak, minta maaf sama Gaby. Dan kalian berbaikan ya. Ibu gak mau ada kasus bullying di sekolah ini.
2: Siap, Ibu.
3: Stop bullying. Jangan biarkan siapapun merasa tersisih. Jadilah teman yang baik.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

kreatif, punya talenta di dunia tarik suara, punya grup musik, grup band, atau grup vokal, saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Prodway FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Faiza Cynthia, teman Pro 2. Selamat sore semuanya. Gak kerasa sudah mau hampir pukul 17 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, selamat sore, selamat beraktivitas ya. Yang mungkin dari tadi pagi sudah jalan kesana kesini, berkumpul bersama teman-teman, keluarga, pasangan ya, besti-besti, atau ada yang masih kerja sama kayak aku. Semangat terus ya, apalagi mungkin kamu yang para pelaku usaha UMKM ya. Kalau masa long weekend kayak gini tuh harus dimanfaatkan gitu ya. Orang liburan, orang refreshing ya, kita melayani, menjual gitu kan. Tapi itu sebuah kepuasan yang gak pernah bisa digantikan ya teman Pro 2 ya. Apalagi mungkin kalau ketemu sama konsumen yang suka sama produk kita dan repurchase berkali-kali ya. Itu kayaknya kepuasan sendiri apalagi para pelaku UMKM gak sih? Apalagi juga kalau misalkan konsumen ini saking sukanya sama produk kamu ya, bukan cuma beli-beli berkali-kali tapi merekomendasikan gitu ya. Kalau misalkan nih kamu cari dimsum enak boleh ke sini. Kamu cari minuman enak ke sini, kamu cari tempat enak ke sini, cari kopi enak ke sini. Nah, itu tuh salah satu nikmat yang dari Tuhan tuh enggak bisa digantikan teman Pro 2. Yang penting dinikmati aja teman Pro 2 segala rezeki yang datang di hari ini. Mungkin ada yang rezekinya waktu berkumpul bersama keluarga dan orang tersayangnya kamu. Ada yang rezekinya dapat rezeki uang. Ada yang rezekinya masih bisa bekerja ya. Di luar sana orang kerja susah gitu ya, teman Pro 2 cari kerja. Jadi itu ya, banyak rezeki yang bukan cuma uang aja teman Pro 2 yang harus kita syukuri. Oke, teman Pro 2, dan sudah di program terakhir Faiza menemani kamu, yaitu adalah di KKN komen-komen ngasal ya. Dan nanti aku bakal bawa beberapa topik mungkin yang lagi viral. Hal-hal apa sih mungkin yang ada di FYP kamu, yang ada di home kamu gitu kan ya. Di rekomendasi video-video viral yang ada di media sosial kamu, terus komen-komen dari netizennya seperti apa, nanti kita bakal saling sharing ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, lagu ini lagi viral ya teman Pro 2. Banyak kreator-kreator di TikTok ya, di Instagram juga salah satunya yang menggunakan lagu ini ya. Ada yang bilang katanya masanya Gala Bunga Matahari sudah berganti dengan lagu Sesi Potret ini. Kalau dibaca lirik per lirik ya teman Pro 2, memang sangat sedih sekali artinya dari lagu Sesi Potret ini. Dan apalagi mungkin ya kamu yang lagi kangen sama orang-orang yang sudah meninggalkan terlebih dahulu dan sudah bahagia di surga, pasti ikut nangis teman Pro 2 ya dengar lagu ini.
1: Maaf tak bisa pulang, penghasilanku pas-pasan.
0: Itu artinya teman Pro 2, musisi-musisi Indonesia ini sangat luar biasa ya. Liriknya sederhana, lagunya sederhana, tapi punya makna ya. Dan sampai ke hati pendengarnya, itu hal yang luar biasa. Dan itu seorang Ari Lesmana sukses ya, menyentuh para hati masyarakat Indonesia dan para penikmat musik Indonesia.
1: Anehnya, bukan kau yang menyambutku.
0: Dan jangan lupa tentunya teman Pro 2, request terus ya lagu favorit kamu ya, setiap harinya ada di Pro 2 Hitlist Pro kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kalau ada lagu favorit kamu biar di request, biar masuk di chart 20 national untuk Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Hanya pap pandang.
0: Oke, teman Pro 2, karena sudah di komen-komen ngasal dan Faiza juga masih menemani kamu. Sebelum mungkin nanti di jam 17.30 lagu religi Islam menemani kebersamaan hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti aku bakal bahas beberapa konten untuk media sosial ya, dan komen-komen dari para netizen yang out of the box apa aja. Jadi tunggu terus teman Pro 2.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya teman Produe, di sore hari kayak gini enaknya ngapain sih gitu ya? Mungkin banyak aktivitas yang sebenarnya bisa kamu lakuin teman Produe di sore hari ya. Mulai mungkin dari ngemil-ngemil cantik, sekedar ngeteh, sekedar ngopi, itu tuh bisa menghilangkan kepenatan sejenak teman Produe. Atau mungkin ada di antara kamu ya yang memilih beraktivitas di sore hari itu biasanya dengan olahraga-olahraga ringan seperti berjalan kaki atau sekedar jogging-jogging, mungkin sambil nanti menantikan sunsetnya Jayapura yang pastinya udah keren banget. Gak perlu lah kita menghiraukan lagi sunset di Jayapura gitu ya. Jadi beragam aktivitas tentunya bisa kamu lakukan teman Produe, kecuali ya mungkin dari tadi pagi kamu udah beraktivitas, udah capek-capek, kayaknya aku sore hari ini mau sekedar ngemil cantik aja. Oke, gak apa-apa teman Produe, dan pastinya masih ditemani sama Iza Cynthia di sore ceria teman Produe.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produe.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91 MHz. Kembali lagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Ena, Melawat yang bakal nemenin malam kamu. Seneng banget aku bisa balik lagi ya teman Pro 2, nemenin malam kamu di edisi hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Masih dalam suasana long weekend ya teman Pro 2. Gimana akhir pekan kamu? Kira-kira kalian menghabiskan waktu libur panjang ini ya, yang ya bisa dibilang panjang gak sih? Karena dari Kamis kemarin sampai nanti Senin kan, jadi lumayan tuh 4 hari bisa kamu gunakan untuk ngapain kayak gitu ya. Mungkin ada dari kamu yang 4 hari ini kamu pakai buat berangkat keluar kota mungkin ya, atau dipakai buat staycation atau enggak tahu sih, pokoknya dipakai buat healing kali ya. Apalagi buat kamu yang lagi suntuk-suntuknya dalam pekerjaan kalian sendiri ya. Jadi ini waktu yang bagus ya, beberapa hari ini kamu pakai buat refreshing kali ya, atau enggak dipakai buat istirahat gitu, biar nanti hari Senin nanti balik-balik ke melakukan aktivitas seperti biasa ya, dengan keadaan yang baik-baik pastinya ya. Jadi pastiin kamu habisin waktu libur kamu nih semaksimal mungkin sih. Anyway, bareng aku Ena bakal nemenin malam kamu teman Pro 2 seperti biasa dari jam 6 ini hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Jadi stay tune-nya terus ya bareng aku di frekuensi 90.1. Mantap baik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,1 MHz baik lagi teman Pro 2 masih bareng aku Ena yang nemenin malam kamu dan ya waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 18:24 waktu Indonesia Timur. Anyway aku lupa ya hari ini tepat di tanggal 15 Mei 2026. Hari ini aku mau ucapin selamat hari Patimura juga ya buat kita semua teman Pro 2. Tadi malam tuh aku sempat baku lewat tuh sama mereka yang bawa obor kan dari kantor bupati sampai ke Kupang tuh. Ada dari kamu yang tadi malam sempat ngikutin pawai obornya gak sih? Gila itu rame banget sih kemarin tuh sampai macet juga kan ya. Kalau gak salah tuh sampai ke kantor gubernur itu jam satuan gitu deh kalau gak salah ya. Karena aku juga ngeliat dari live-live-nya orang yang lewat tuh di TikTok tuh. Banyak banget yang live tadi malam tuh. Jadi seru banget sih. Sampai hari ini juga tadi siang juga banyak banget kan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Hari Patimura ini. Anyway teman Pro 2 sambil nemenin kamu juga di malam hari ini ya seperti biasa di Sabar ada sehat bareng Pro 2 ya ada beberapa informasi kesehatan yang bakal aku hadirkan buat kamu nih teman Pro 2. Salah satunya aku nemu satu artikel yang ngebahas tentang kandungan putih telur dan kuning telur nih. Kira-kira yang mana nih yang paling bagus dan cocok ya buat kamu nih teman Pro 2. Karena aku perhatiin kayaknya banyak banget ya sekarang orang tuh yang lagi mulai diet yang langsung kayak nge-cut off kuning telur gitu ya karena takut. Entah itu karena takut kolesterolnya atau apa gitu ya. Jadi yang akhirnya dimakan cuman ya udah putih telurnya aja gitu. Tapi bener gak sih kalau kuning telur itu emang sebahaya itu? Di setiap masa. Sebenarnya sih putih telur dan kuning telur itu punya perbedaan nutrisi dan manfaat kesehatan yang lumayan kontras ya teman Pro 2. Ini kalau kamu paham isi dari masing-masing bagian telur ini sih kamu bakalan lebih gampang sih buat milih mana tuh yang paling sesuai sama kebutuhan tubuh kamu. Entah itu buat yang lagi diet ya atau enggak yang lagi fokus ngebentuk ke massa otot ya atau malah yang harus ngejaga kadar kolesterol. Dan ya kita semua tuh tahu ya teman Pro 2 kalau telur itu adalah salah satu sumber protein hewani yang paling terbaik sih yang gampang banget dimasak dan harganya juga murah ya alias ramah di kantong. Tapi kamu tahu nggak sih kalau dua bagian utama telur ini tuh punya keunggulan nutrisi yang beda banget. Nah di Sabar malam hari ini teman Pro 2 aku bakalan ngebahas tentang kandungan dari si putih dan si kuning ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Stay tune-nya terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.
3: Menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Mike. 90,1 to Megahertz. Balik lagi teman Prodo, masih bareng aku yang nemenin malam kamu ya. Dan di Sabar ini tadi udah aku bahas di awal ya, aku bakalan bedah nih ya tentang kandungan si putih telur dan si kuning telur ini. Kira-kira mana yang lebih sehat ya? Sesuai janji aku tadi ya, sekarang langsung aja kayak kita bedah kali ya kandungan dari masing-masing bagian telur ini, biar kamu juga gak bingung gitu. Kita mulai dari putih telur dulu kali ya. Bagian putih telur ini isinya sekitar 90% air dan 10% protein murni. So, komponen protein utamanya tuh namanya albumin, yang fungsinya ini buat mendukung pembentukan dan perbaikan jaringan.

EEK dan bermacam vitamin B kayak B12, folat, serta kolin yang penting buat fungsi otak kamu. Nah, mineralnya kayak zat besi, kalsium, fosfor, dan selenium ini juga lebih tinggi ya dibandingkan putih telur. Bahkan hampir setengah protein telur itu sebenarnya ada di bagian kuningnya juga gitu. Plus ada antioksidan, lutein, dan zeaxanthin ya, yang buat melindungi kesehatan mata kamu. Tapi ya, ada catatan nih teman Pro 2. Kuning telur tuh punya kolesterol sekitar 186 mg per butir ya. Jadi buat kamu yang punya penyakit jantung atau enggak kolesterol tinggi ya, emang harus dibatasi nih konsumsinya. So, putih telur itu sebenarnya gunanya buat nambah asupan protein kamu ya, tanpa bikin lemak ataupun kolesterol kamu naik. Nah, kalau kuning telur, manfaatnya tuh krusial ya buat kesehatan otak, terus juga penglihatan, tumbuh kembang anak, sampai menjaga kesehatan rambut dan kuku kamu berkat kandungan kolin, lutein, plus juga biotin di dalamnya. Ya, asal dikonsumsi dalam batas wajar aja sih teman Pro 2, dan dimasak sampai mateng. Dan kuning telur tetap aman banget kok untuk dikonsumsi. Ya, kecuali buat kamu yang apa ya, punya kondisi medis tertentu ya. Nah, abis ini aku bakalan ngasih tahu kamu beberapa tips aman dalam mengolah telur ya, biar bebas dari bakteri juga. Apalagi buat kamu yang suka tuh makan telur setengah matang kan ya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya dengerin terus program 2 di 90,1 teman terbaik.

0: Sun.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

90.1 MHz, baik lagi teman Pro 2. Masih bareng aku Enai, dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 18.52 menit waktu Indonesia Timur. Dan ini masuk ke bagian yang terakhir ya, di Sabar ya. Ngebahas pertelurang ini ya. Ini aku mau ngasih tips buat kamu ya, tips aman mengelola telur ya, biar bebas dari bakteri juga, biar kamu bisa dapat semua manfaat yang aku sebutin tadi dengan aman ya. Cara mengelolanya juga gak boleh sembarangan ya teman Pro 2. Makan telur yang gak segar atau yang setengah matang, nah itu tuh bisa ningkatin resiko infeksi bakteri salmonella yang bikin pencernaan kamu terganggu. Jadi ini ada beberapa tips aman dari aku yang bisa kamu praktikin nih di rumah teman Pro 2, buat kamu yang suka banget sama telur ya. Yang pertama sih, selalu pilih telur yang masih segar ya, dan pastiin juga cangkangnya tuh utuh alias gak ada retak ke apapun gitu. Terus juga cuci telur pakai air mengalir ya, dan gak perlu pakai sabun ya teman Pro 2. Yang penting sih sisa kotoran di cangkangnya tuh hilang. Terus jangan lupa juga cuci tangan dan bersihkan alat makan ya, sebelum atau sesudah mengolah telur, biar kumannya tuh gak menyebar kemana.

Yang keempat, masak telur sampai benar-benar matang ya teman Pro 2, biar terhindar dari resiko infeksi bakteri. Dan yang terakhir sih, kalau kamu bikin telur rebus gitu ya, pastiin juga bagian kuning dan putihnya tuh udah bertekstur padat dan gak cair lagi ya teman Pro 2. Dan begitu dikupas, harus langsung dimakan, jangan dibiarin di ruangan terbuka terlalu lama. Dan satu hal lagi sih yang harus kamu ingat teman Pro 2, telur itu bisa memicu reaksi alergi ya buat beberapa orang ya, terutama buat anak kecil sih, ini yang paling sering ya. Jadi kalau setelah makan telur ya, terus ada tuh muncul tanda-tanda kayak ruam merah, gatal atau enggak sampai yang bengkak gitu ya, mending kamu langsung konsultasikan ke dokter ya. Ini sih telur itu sumber nutrisi yang oke banget ya kalau masuk ke menu harian kamu secara seimbang sih. Tapi kalau kamu punya kondisi medis tertentu ataupun alergi sama telur, atau mungkin masih ragu soal takaran yang pas ya, kamu bisa langsung tanyain aja ke dokter ya. Dokter aja sih biar gizi kamu juga tetap terpenuhi dengan aman tanpa rasa takut apapun.

sabar kali ini ya. Tadi udah aku kasih beberapa manfaat dari kandungan si putih telur dan kuning telur. Semoga ini bermanfaat buat kamu yang lagi program diet gitu ya, biar nggak salah milih juga yang harus dikonsumsi yang mana gitu ya. Aku masih nemenin kamu teman Pro 2 hingga nanti pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus bareng aku Ena di frekuensi 90.1 teman terbaik kamu. I try to hide but something broke. I try to sing, couldn't hit the notes. The words kept catching in my throat.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman

90,1 MHz, balik lagi teman Produ, masih bareng aku Ena yang nemenin malam kamu dengan lagu-lagu yang terus Produ hadirin ya, untuk menemani kamu di malam hari ini, entah yang lagi pada di luar, yang lagi pada dalam perjalanan, entah mau kemana gitu ya, mau menghabiskan waktu long week ini di luar mungkin ya, atau ada yang gak kemana-mana, ngabisin waktunya di rumah aja, alias ya udah istirahat aja gitu ya. Ini sambil nemenin kamu, aku mau ngasih beberapa informasi buat kamu di Info Pro 2 malam hari ini, teman Pro 2. Seperti biasa ya, informasi-informasi ini aku kutip dari laman resmi rari.co.id. Ini yang pertama ya, salah satunya buat kamu sih yang pecinta film ya, ada kabar yang seru banget nih dari sutradara kondang Hanung Bramantyo. Beliau nih bakalan kembali lagi menghadirkan film drama keluarga terbaru ya, yang berjudul Children of Heaven. Nah, kamu catat baik-baik tanggalnya ya teman Pro 2. Film ini dijadwalkan bakalan tayang serentak di bioskop mulai tanggal 27 Mei 2026 ini ya. Which is di bulan ini pastinya ya teman Pro 2. Jadi dicatat baik-baik tuh tanggal 27 Mei ya. Nah, ini film yang diproduksi sama MD Pictures ini sebenarnya adalah adaptasi dari film legendaris Iran karya sutradara Majid Majidi ya, yang rilis tahun 1997 silam. Tapi tenang aja nih, walaupun ini hasil adaptasi, versi Indonesianya juga dikemas dengan pendekatan yang jauh lebih dekat sama penonton tanah air pastinya ya. Salah satunya lewat sentuhan budaya lokal dan elemen komedi yang lebih kuat. Nah, sang produser sendiri nih, Manoj Punjabi, sempat juga nih nge-spill kalau tim produksi mencoba menghadirkan interpretasi baru tanpa menghilangkan pesan utama dari film aslinya. Nah, kata Manoj sendiri ya, mereka tuh pengen bikin film ini lebih komunikatif untuk penonton Indonesia. Jadi bukan sekedar kayak copy paste aja ya, makanya bakal ada rasa dan warna baru yang relate banget sama keseharian masyarakat kita. Nah, garis besar ceritanya sendiri itu tetap mengikuti kisah ikonik kakak beradik dari keluarga yang sangat sederhana ya, yaitu Ali dan Zahra. Tokoh Ali ini bakalan diperankan oleh Jared Ali, sedangkan adiknya Zahra ini dimainkan oleh Humaira Zahra. Konflik utamanya masih sama ya, mereka berdua terpaksa harus bergantian memakai sepasang sepatu demi bisa tetap pergi bersekolah. Tapi yang bikin beda dari versi aslinya ini adalah sutradara Hanung Bramantyo ini masukin banyak banget unsur lokal nih biar ceritanya tuh terasa lebih ringan dan juga komunikatif. Salah satu warna baru yang unik banget nih adalah karakter kepala sekolah yang dimainkan oleh komika Muhadlik Ako. Di film ini tokoh kepala sekolahnya tuh hobi banget berpantun ya tiap kali ngomong. Jadi gak cuman Aco aja, nuansa komedi di filmnya juga bakal diperkuat sama kehadiran para komika hits lainnya kayak Dodi Mulyanto, terus ada Benedictus Siregar, Oki Rengga, sampai ada Loloks juga. Nah, selain bikin ketawa, film ini pastinya tetap mengangkat tema pengorbanan keluarga yang menyentuh hati ya. Sosok ayah yang diperankan oleh Andri Masyadi ini bakal digambarkan sebagai pekerja keras ya demi menghidupi keluarganya. Dan hubungan Ali dan Zahra ini juga bakalan memperlihatkan bentuk kasih sayang yang tulus antara kakak dan adik. Dan satu lagi bocorannya nih teman Pro 2, dari Manoj juga udah ngasih tahu ya kalau versi Indonesia ini bakalan punya penutup cerita alias ending yang berbeda dibandingkan film aslinya. Yang pastinya sih dibuat lebih memuaskan ya secara emosional tanpa merusak pesan utama tentang pengorbanan dan kasih sayang keluarga. Jadi makin gak sabar kan ya buat nonton. Jadi jangan lupa aja keluarga kamu, teman-teman kamu ya, untuk bareng-bareng nanti nonton di tanggal 27 Mei mendatang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90.1 Megahertz, baik lagi teman Pro 2 masih di Info Pro 2 malam hari ini dan masih dengan beberapa informasi dari dunia hiburan yang aku kutip dari laman resmi rri.co.id. Buat informasi yang selanjutnya ini teman Pro 2, buat kamu yang kemarin sempat nangis ya pas nonton film How to Make Millions Before Grandma Dies ya. Siap-siap buat siapin tisu lagi kayaknya nih, soalnya rumah produksi yang sama yaitu GDH559 baru aja merilis film drama keluarga asal Thailand yang terbaru yang berjudul Gohan. Nah, film ini tuh udah resmi tayang di bioskop-bioskop Indonesia ya teman Pro 2 mulai hari Kamis kemarin 14 Mei 2026. Nah, film yang diproduseri oleh Van Raidi Pong Siti Sak dan Natawut Pong Piria ini digadang-gadang bakalan jadi salah satu drama keluarga Asia yang paling dinantikan untuk tahun ini ya. Kursi sutradaranya diisi oleh kolaborasi apik dari Chaya Anop Bon Prakop Atta Hemwade dan Natawut Pong Piria. Dan gak cuma itu, film ini juga dibintangi sama jajaran aktor keren lainnya seperti Jinjet Watanasin, Kontawan Tanti Fejako, Chatchai Chinnasari, Yasushi Kitajima, Ohmi Ryota, dan juga Poe Mahetar ya. Nah, itu buat nama-nama pemain ya. Untuk jalan ceritanya sendiri nih bakalan fokus ke kisah emosional tentang cinta, kehilangan, dan harapan lewat perjalanan seekor anjing jalanan bernama Gohan ya. Jadi si anjing ini yang bernama Gohan ini perlahan masuk dan mengubah kehidupan 4 orang yang lagi ngerasa kesepian. Mereka itu adalah seorang pensiunan insinyur asal Jepang, seorang pekerja imigran, dan sepasang kekasih muda yang hubungannya lagi renggang-renggangnya. Nah, ikatan yang gak terduga antara manusia dan hewan ini berkembang jadi sebuah perjalanan menyentuh ya, tentang bagaimana sebuah kasih sayang itu gak selalu harus diungkapkan lewat kata-kata. Ceritanya dimulai waktu Gohan masih jadi anjing liar yang hidup di sekitar minimarket di Siracha, Thailand. Hidupnya mulai berubah total setelah dia ketemu sama Hiro, seorang insinyur asal Jepang yang tinggal sendirian di Thailand dan akhirnya memutuskan buat merawat Gohan. Tapi sayangnya kebersamaan mereka gak bertahan lama ya, karena Hiro ini meninggal dunia akibat COVID-19. Setelah itu nasib bersama Gohan ini berpindah tangan ke Namcha ya, seorang pekerja imigran asal Myanmar yang akhirnya membawa Gohan ini buat memulai kehidupan baru di Bangkok. Nah, petualangan hidup Gohan yang gak berhenti di situ aja ya, dia tuh kemudian bertemu juga sama pasangan mahasiswa bernama Pele dan Jaide. Nah, di tengah hubungan Pele dan Jaide yang emang lagi mulai renggang-renggangnya ini, kehadiran Gohan di antara mereka tuh justru jadi penghubung emosional yang perlahan menyembuhkan luka hati masing-masing. So, secara keseluruhan sih teman Pro 2, film Gohan ini tuh menyajikan kisah yang hangat ya, hangat banget, tentang arti sebuah rumah, rasa kehilangan, dan hubungan batin antara manusia dengan hewan peliharaannya. Nah, nuansa drama dijamin bakalan seemosional film-film keluarga khas Thailand yang selalu sukses bikin penontonnya tersentuh. Jadi buat kamu ya yang long week ini belum ada agenda apa-apa, kayaknya bisa langsung aja sih kamu gas ke bioskop ya buat nonton film Gohan ini ya, di bioskop kesayangan kamu pastinya. Ini masih ada beberapa informasi lagi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus bareng aku Ena di frekuensi 90.1 teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

90,1 MHz, baik lagi teman Pro 2, masih bareng aku Ena yang nemenin malam kamu. Gimana kondisi malam hari ini teman Pro 2, cuaca di luar kira-kira gimana nih? Malam hari ini langit dipenuhi dengan bintang-bintang, gak tahu. Lagi hujan nih, gak tahu, saya pun gak tahu di luar cuacanya lagi kayak gimana. Di tempat kamu sendiri, cuaca malam hari ini seperti apa nih teman Pro 2? Semoga sih bagus-bagus aja ya. Lagi buat kamu lagi nongkrong di luar ya. Ini aku lihat-lihat sih beberapa kafe ya. Ini lagi rame-ramenya banget ya. Emang orang-orang lagi memanfaatkan banget ya waktu long week ini sebaik mungkin gitu. Ini sambil terus aku nemenin kamu teman Pro 2, aku mau bacain lagi informasi yang berikutnya nih. Kali ini ada kabar gembira yang seru banget buat kamu pecinta drakor sekaligus K-popers sih, khususnya para Mon Bibi ya. Jadi aktor karismatik Lee Min Ki dan Kyung Won Monsta X dikonfirmasi bakalan beradu acting nih dalam proyek terbaru yang berjudul The Grim Reaper Life Extension Project. Nah, proyek ini tuh mengusung genre komedi hitam yang menceritakan tentang dua sosok malaikat pencabut nyawa dengan karakter yang bertolak belakang banget nih. Jalan ceritanya sendiri juga bakalan mengikuti kisah seorang malaikat pencabut nyawa pemula yang kaku banget ya dan selalu menjunjung tinggi aturan ketat selama menjalankan tugas profesionalnya. Dan lucunya sih, si pemula ini harus bekerja bareng sama seorang pengawas senior berpengalaman yang justru dikenal hobi melanggar aturan demi bisa dapat hasil kerja yang terbaik. Dan di sini Lee Min kini bakal memerankan karakter bernama Kang Rim. Dia adalah sosok pengawas veteran yang tetap jadi pekerja terbaik ya, meskipun cara kerjanya ini sering banget membengkokkan aturan resmi. Hidup Kang Rim mulai terseret ke dalam berbagai situasi yang gak terduga setelah dia tuh mulai memperhatikan sikap dan keyakinan dari partner barunya. Nah, karakter partner barunya itu bernama Jun Ho yang dimainkan oleh Hyung Won Monsta X ini. Nah, Juno ini digambarkan sebagai malaikat pencabut nyawa pemula yang memandang kematian itu murni cuman sebatas pekerjaan profesional aja. Tapi setelah dia bertemu dan bekerja bareng Kang Rim, Juno ini perlahan mulai mempertanyakan prinsip hidup dan semua aturan kaku yang selama ini dia yakini sepenuhnya. Nah, perbedaan sifat yang kontras antara mereka berdua ini bakalan jadi sorotan utama yang menarik banget ya, karena menghadirkan dinamika hubungan yang kuat di sepanjang alur cerita. Ya, walaupun kepribadian mereka ini berlawanan arah, Kang Rim dan Jun Ho ini malah perlahan terlibat dalam sebuah upaya nekat ya buat memperpanjang kehidupan manusia. Dan menariknya lagi nih teman Pro 2, The Grim Reaper Life Extension Project ini dikembangkan sejak awal sebagai proyek multiformat ya. Jadi nantinya kontennya tuh juga bakalan mencakup versi film, konten berdurasi menengah sampai format video pendek. Nah, strategi ini tuh dibuat sengaja ya demi memanjakan pola konsumsi tontonan publik yang beberapa tahun terakhir ini emang semakin beragam ya. Dan untuk saat ini proyek tersebut ini udah memasuki tahap pasca produksi dan dijadwalkan bakalan tayang pada paruh kedua tahun 2026 ini. Jadi buat kamu yang udah gak sabar pengen ngelihat chemistry kocak antara Lee Min Ki dan Hyung Wong ya, tungguin aja penayangannya ya teman Pro 2. Dan untuk informasi yang terakhir ini teman Pro 2, ini datang dari musisi Dikta ya. Ini jadi kabar buat kamu ya para pecinta musik tanah air ya, terutama buat fans setianya Dikta sih, karena ada kabar gembira yang lagi seger banget nih ya. Tepat pada hari Jumat ini ya, musisi ganteng Dikta ini resmi merilis extended plays alias EP terbaru yang bertajuk Unpologetic.
Nah, mini album ini berisi 6 lagu baru yang sudah bisa langsung kamu dengerin di berbagai platform musik digital kesayangan kamu. Dikte sendiri mengaku puas banget ya sama karya terbarunya ini. Beliau juga sempat bilang kalau dia tuh happy banget sama EP ini karena ya benar-benar ngasih 100% kemampuan dan energinya buat menggarap proyek ini. Dan usut punya usut, teman Pro 2, judul Unapologetic ini dipilih karena dianggap paling pas buat menggambarkan apa yang pengen disampaikan Dikta lewat karya-karya terbarunya. Dan EP ini diklaim punya nuansa yang beda jauh ya dari karya-karya Dikta sebelumnya, baik dalam hal musikalitas, pendekatan lirik, sampai emosi yang dibangun di dalamnya. Dan menariknya lagi, teman Pro 2, lirik dan cerita dari lagu-lagu di album ini tuh banyak terinspirasi dari kehidupan pribadi Dikta sendiri. Ini mulai dari kisah hidupnya, hubungan hangat dengan keluarga, hingga refleksi pribadinya sendiri. Bahkan di beberapa lagu, Dikta juga menghadirkan warna musik ke baru ya, yang selama ini pengen banget dia eksplorasi tapi belum sempat terwujud. Nah, buat kamu yang penasaran apa aja judul lagunya di EP Unapologetic ini ya, terdiri atas ada beberapa lagu ya. Yang pertama tuh ada yang berjudul Stop Bilang Iya, Aku Kamu Kita, Kita Cari Cara, Papa Tenang Saja, Hujan, dan juga Godaan-godaan. Dan untuk lagu utama sendiri itu jatuh kepada track berjudul Stop Bilang Iya. Lagu ini tuh dimaksudkan sebagai pengingat atau menjadi self reminder ya buat mereka yang berusaha menyenangkan orang lain, alias jadi people pleaser. Biar berani memprioritaskan diri sendiri dan berani bilang tidak gitu. Dikta juga bahkan sempat berkomentar singkat ya, katanya kalau bilang iya terus ya capek aja gitu. Ini emang lagu ini dikhususkan buat para Gen Z sih, karena katanya sih relate banget sama kehidupan kita sehari-hari, apalagi buat Gen Z banget sih. Dan for information aja nih teman Pro 2, sepanjang tahun lalu Dikta juga emang cuman ngerilis satu lagu aja ya. Tapi setelah EP ini keluar, kedepannya Dikta pengen lebih aktif lagi dan lebih produktif lagi buat menulis dan merilis single secara berkala. Dan rencananya sih bakal bikin album penuh ya, kalau materinya udah dirasa cukup. Nah, itu dia teman Pro 2, beberapa informasi yang bisa gue hadirkan buat kamu di Info Pro 2 malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune aja terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,1 MHz, balik lagi teman Pro 2 masih bareng aku dan Naya nemenin malam kamu. Kalau tadi malam kita sempat ngebahas tentang karakter orang-orang yang suka banget sama aroma parfum citrus moss ya. Nah kali ini beda lagi nih teman Pro 2, aku pengen ngebahas lagi nih soal karakter orang-orang ya, penyuka parfum dengan aroma woody. Kamu tahu gak sih aroma woody? Pasti harusnya tahu sih ya, apalagi buat kamu yang demen

Nah kali ini aku pengen ngebahas soal itu nih teman Pro 2. Ini gantian karena tadi malam kan udah bahas tentang Citrus Moss ya. Kali ini kita bahas karakter penyuka parfum hoodie sih ya. Nah, karakter penyuka parfum hoodie ini biasanya identik banget sama kehadiran yang bijaksana. Ini sekaligus bisa ngasih ketenangan buat siapa aja gitu yang lagi ada di samping dia, di dekat dia ya. So, buat kamu yang penyuka parfum hoodie ya, kamu tuh tipe orang yang gak perlu banyak bicara buat nunjukin wibawamu sih. Karena aura yang kamu pancarkan tuh kayaknya udah cukup membuktiin kalau kamu tuh adalah pribadi yang sangat-sangat stabil gitu. Selain itu juga pecinta wangian, Woody ini juga dikenal sebagai sosok yang sangat membumi ya, bisa diandalkan dan punya kepercayaan diri yang kuat terhadap jalan hidup yang lagi dijalaninya. Kamu tuh bisa dibilang orang yang menikmati banget yang namanya keindahan alam. Terus juga obrolan panjang yang ada maknanya, sama koneksi emosional yang dalam sama orang-orang tersayang. Dan kekuatan utama kamu tuh terletak di stabilitas mental yang luar biasa sih. Makanya kamu tuh sering jadi sandaran utama buat teman ataupun keluarga kamu ya, di saat hidup tuh lagi kerasa gak menentu gitu.

Nah, signature vibe ya atau kesan khas yang kamu mau tinggalkan tuh adalah perasaan tenang ya, aman dan kekuatan yang muncul secara alami tanpa harus dipaksain gitu. Jadi kamu tuh gak ngerasa perlu berkompetisi gitu secara berlebihan, karena kayak kamu tuh udah ngerasa cukup sama jati diri yang kamu punya saat ini. Jadi aroma ya atau parfum hoodie yang menempel di kulit kamu tuh seolah jadi pelindung sekaligus identitas diri kamu sih. Kalau kamu tuh adalah seorang pribadi yang tangguh tapi tetap punya sisi lembut yang sangat menenangkan buat orang-orang di sekitarmu.

Nah setelah lagu ini teman Pro 2, aku bakalan bedah lebih dalam lagi sih soal sisi maturity atau kedewasaan dari dan juga kebijaksanaan yang ada di balik aroma woody ataupun aroma kayu ini ya. Buat kamu pecinta aroma woody ya, parfum dengan aroma kayu ini, jangan kemana-mana. Pokoknya statementnya terus bareng aku, teman Pro 2, di frekuensi 90,1.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 90,1 balik lagi teman Pro 2. Masih kita lanjutin lagi nih pembahasan soal karakter unik para penyuka atau penggemar aroma woody alias aroma kayu yang sangat eksotis ini ya. Karakter yang kuat dan gak mudah goyah sama pendapat orang lain itu emang jadi ciri khas utama sih buat kamu para penyuka aroma woody ya. Pertama sih kamu tuh punya stabilitas emosi yang bisa dibilang kuat ya, dan tenang juga gitu. Kamu tuh jadi sosok yang jarang banget meledak-ledak saat menghadapi sebuah masalah ataupun konflik yang datang secara tiba-tiba, mau itu di kantor ataupun di kampus ya. Nah, ketenangan yang kamu punya ini atau kamu miliki ini tuh berasal dari rasa percaya diri yang tinggi terhadap kemampuan yang ada di dalam diri kamu sendiri gitu. Dan aroma woody ini yang kamu pilih ini jadi seolah jadi pengingat ya kalau kamu tuh harus tetap membumi dan gak mudah terbawa arus emosi yang negatif.
1: Berjalan bersama beriringan melangkah sehati searah.
0: Kedua sih, kamu juga sangat menghargai kejujuran dan nilai-nilai tradisional ya. Jadi orang-orang dengan penyuka aroma kayu ini biasanya tipe orang yang memang teguh janji gitu, dan gak suka berpura-pura di depan orang lain. Bisa dibilang kamu tuh lebih suka ngomong apa adanya ya, walaupun ya terkadang kedengaran cukup tegas ya, tapi niat kamu selalu tulus gitu demi kebaikan bersama. Nah, karakter ini juga bikin kamu jadi sosok yang sangat bisa diandalkan ya, dalam pekerjaan maupun dalam menjalani hubungan asmara jangka panjang tanpa ada drama yang gak penting tuh. Terus yang ketiga, yaitu kamu adalah pribadi yang sangat observan dan penuh pertimbangan. Jadi sebelum ngambil keputusan besar ya, kamu tuh biasanya bakalan mengamati dulu gitu situasi secara mendalam dan gak bakalan terburu-buru juga dalam bertindak. Kamu tuh adalah pendengar yang sangat baik dan sensitif ya sama detail kecil. Jadi gak cuman itu aja ya, kamu juga punya jiwa yang mandiri dan gak mudah terpengaruh tren sesaat ya. Dan kamu tahu persis apa yang cocok untuk diri kamu sendiri dan ngerasa nyaman menjadi beda di tengah keramaian ya, tanpa harus merasa rendah diri. Dan menariknya lagi sih teman Pro 2, buat kamu ya dengan karakter penyuka aroma woody ini, di balik pembawaan yang tenang sih kamu tuh sebenarnya punya ambisi yang terencana dengan sangat-sangat terapi. Dan kamu punya target masa depan yang jelas dan lagi kamu kerjakan juga gitu secara diam-diam, karena untuk kamu hasil nyata tuh adalah pembuktian yang paling utama gitu. Ini dalam juga sih ya buat kamu yang suka banget sama aroma woody atau aroma kayu ini ya.

Nah, abis ini aku bakalan ngasih kamu juga beberapa waktu terbaik sih buat menggunakan parfum Woody ini ya. Apakah itu malam, pagi, siang, sore? Pokoknya jangan kemana-mana. Tentunya terus ya teman Pro 2 di frekuensi 90,1.

bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. RRI. Obrolan santai,

info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong putu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu.

90,1 balik lagi teman Pro 2 masih bareng aku Ena yang nemenin malam kamu. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 20:56 waktu Indonesia Timur. Ini kita masuk ke part yang paling terakhir ya dari pembahasan tentang karakter penyuka aroma woody alias aroma kayu ini ya.

Nah, biar vibe parfum di kamu itu bisa terpancar sempurna nih, teman Pro 2, momentumnya juga harus pas nih dong ya. Nah, waktu paling pas yang pertama itu yang bisa kamu pakai ya di saat cuaca lagi dingin ya, ataupun pas musim hujan gitu sih. Karena molekul aroma kayu kayak sandalwood atau cedarwood itu bakalan bereaksi cakep banget tuh begitu kena suhu udara yang dingin. Jadi kehangatan alaminya tuh bikin kamu kerasa lebih affordable dan nyaman buat orang-orang di sekitar kamu. Plus juga aroma kayu ini cenderung lebih awet ya, dan gak gampang hilang kalau dibandingkan sama aroma citrus yang kemarin kita bahas. Terus momentum terbaik yang kedua yaitu waktu menjelang dinner formal gitu sih, atau pas kamu lagi ya lagi ngedate kencan romantis gitu deh pokoknya. Karena waktu malam itu bisa dibilang apa ya, waktu yang paling magis sih buat membiarkan parfum hoodie kamu tuh bekerja secara maksimal. Karena perpaduan aroma kayu dan rempah tuh bakalan menciptakan kesan yang misterius ya, terus juga elegan sekaligus intim juga gitu. Jadi kamu bisa ngebangun tuh aura yang berwibawa tanpa terkesan berlebihan. Ini dijamin deh kamu bakalan ninggalin jejak wangi yang memikat dan bikin si doi itu jadi susah lupa. Intinya sih teman produ, buat kamu para pecinta parfum Woody ya, parfum dengan aroma khas kayu ini, tetap pertahankan keaslian diri kamu sih yang tenang dan menenangkan itu ya. Tapi kalau boleh jujur, emang parfum dengan aroma Woody itu emang semenarik itu dan seenak itu sih, apalagi kalau dipakai di malam hari ya teman Pro 2.

0: Nah itu dia beberapa karakter ya, karakter penyuka aroma woody ya, aroma parfum woody, dan juga waktu terbaik dalam menggunakan parfum ini ya, udah aku kasih tahu buat kamu juga. Abis ini aku masih nemenin kamu teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune-nya terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast

sepak bola. Diptol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90.1 Megahertz masih ditemani bareng aku Ena, teman Pro 2 di malam hari ini dengan lagu-lagu yang terus aku hadirkan untuk ke ruangan kamu malam hari ini, teman Pro 2. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Kira-kira di jam segini tuh lagi pada ngapain sih kamu, teman Pro 2? Ada yang masih nongkrong kah, atau ada yang mungkin udah arah balik pulang nih, atau kamu lagi di jalan? Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2. Aku gak tahu sih cuaca di luar kayak gimana, tapi sejauh ini sih yang aku dengar dari dalam studio sih gak ada suara-suara dari luar ya. Jadi harusnya cuaca hari ini sih gak hujan ya malam hari ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

tentang ini, gak tau ya, jadi kultur dari anak Gen Z sekarang atau kayak gimana. Tapi pasti kamu pernah dong ya kayak ngelihat akun teman kamu yang followersnya banyak gitu ya, tapi gak ada postingan sama sekali.

Kamu pernah penasaran gak sih kenapa ya anak muda ini ya, para Gen Z ini tuh sekarang tuh malah milih zero post di media sosial. Ya walaupun profil mereka tuh kelihatan sepi ya, bukan berarti mereka tuh kuper juga sih ya. Mereka sebenarnya tetap aktif ya, cuman kayak lebih silent aja, mode gaib aja sih. Atau sebutan kerennya sih silent readers di medsos. Sebenarnya ini unik banget sih teman Pro 2, melihat cara pandang anak muda sekarang ya yang sudah mulai bergeser gitu. Menurut aku pribadi sih sekarang tuh masanya kita tuh pengen lebih low key gitu gak sih, dan ngejaga brandingan aja sih, sama menjaga mental health juga gak sih. Kayak capek banget gak sih kalau harus terusan mikirin estetika dari akun kita, feed kita, ataupun ya apa ya, nungguin jumlah likes kali ya. Makanya banyak kali ya yang milih pindah jalur gitu, lebih suka bagi cerita ya, bagi momen lewat story yang hilangnya 24 jam atau langsung ya lewat DM kali ya. Tapi aku sendiri ngerasa kayak sekarang tren zero post ini bikin hidup lebih tenang gitu gak sih? Karena banyak rata-rata sekarang orang, mau itu akun kedua ya, akun pertama, akun ketiga sekalipun tuh gak ada postingannya gitu. Mereka tuh lebih sering nge-spam di story-nya, ya gak sih? Tapi ya pilihannya juga balik lagi ke kenyamanan masing-masing ya teman kedua. Ada yang nyaman untuk sharing, ada juga yang emang nyamannya mantau dari balik layar aja gitu.

Nah, abis ini aku pengen ngebahas soal ciri khas Zero Post pada Gen Z ini. Karena menurut aku fenomena Zero Post ini unik banget sih teman Prado, kalau dibandingin sama generasi sebelum kita ya. Gen Z tuh kan lahir sebagai digital native. Istilahnya dari kecil udah dikasih gadget, megang gadget gitu ya. Tapi anehnya banyak dari kita yang justru milih jadi pengamat pasif di medsos. Ya kasarnya gini sih, akunnya tuh aktif ya. Aktif banget gitu. Dipakai buat nge-scroll gitu. Nge-scroll apa reels, ngasih likes, nontonin story teman, bahkan ya sesekali ikutan komen gitu ya. Tapi pas giliran kita intip tuh profil aslinya, wah sepinya tuh bukan main ya. Udah kayak kuburan ya. Kayak postingannya juga enggak ada gitu, enggak ada sama sekali. Atau malah cuman disisain 1-2 foto yang menurut mereka penting aja gitu. Tapi menurut aku ini semacam gerakan digital minimalis sih. Kayak bentuk protes halus terhadap tekanan sosial yang kayak nuntut kita sekarang tuh harus kelihatan sempurna di medsos gitu.

Tapi keren juga sih ya, karena anak muda sekarang ya, Gen Z sekarang tuh yang aku lihat mulai sadar juga sih kalau hidup yang have fun ya, yang bahagia tuh gak perlu dipamerin juga sih demi dapat validasi dari orang lain. Kayak zero pos ini sih jadi cara kita buat apa ya, pegang kendali penuh gitu gak sih atas privasi yang kita punya dan juga kesehatan mental kita pastinya ya.

0: Totalnya 120.000 ya kak, untuk 2 orang di studio 1.
1: Oke kak, ini uangnya.
0: Mohon maaf kak, pembayaran sekarang hanya menerima non-tunai. Bisa debit atau QRIS.
1: Aduh, gak bisa pakai cash kakak.
0: Maaf kak, sekarang sudah tidak bisa.
1: Aduh, bagaimana ini?
2: Ini saja Bi, pakai mBankingku.
1: Oke, sudah nih mbak.
0: Oke, terima kasih kak, ini tiketnya.
1: Is, malas sekali. Kenapa sih harus ribet gak pakai cash?
2: Iya, zaman sekarang semua serba elektronik ya. Kau itu harus buka mBankingmu supaya transaksi itu mudah.
1: Ah, malas sekali. Apa sih itu QRIS, QRIS? Apakah itu? Saya gak ngerti.
2: Nih, saya jelasin ya. Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, Quick Response Code Indonesian Standard, disingkat QRIS, adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP dengan menggunakan QR code. Dan tujuan QRIS adalah untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran non-tunai di wilayah Indonesia.
1: Terus, manfaat QRIS itu apa?
2: Manfaat untuk kita sebagai konsumen nih, pembayaran bisa dilakukan dengan cepat dan mudah karena hanya perlu scan QR. Tidak perlu lagi membawa uang tunai. Tidak perlu memikirkan QR siapa yang terpasang dan transaksi akan terlindungi. Karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh BI.
1: Oh, gitu. Bagus ya, jadi praktis.
2: Iya, makanya. Kau urus sana mBankingmu biar mudah.
1: Iya, tapi kau transfer saya ya. Percuma toh ada mBanking tapi terada saldo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Gimana, bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan. Jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dari Rantau Sanggapura nomor 23 program A2 RRI Jayapura. Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Ena yang nemenin pagi kamu. Senang banget aku yang bisa kembali lagi hadir ya, buat nemenin kamu di pagi hari ini di edisi hari Sabtu 16 Mei 2020. Happy weekend, happy long weekend ya buat kamu semua teman Pro 2. Semoga cuaca hari ini mendukung segala aktivitas yang akan kamu lakukan di akhir pekan ini ya. Bareng aku yang bakal nemenin pagi kamu teman Pro 2 seperti biasa dari jam 5 ini hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pokoknya bakal banyak informasi yang bakal aku hadirkan untuk kamu diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang udah Pro 2 siapin untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Jadi stay tune terus ya teman.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Hi, for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Ah, yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI, for Yay Info.

90,1 MHz. Balik lagi teman Pro 2 masih bareng aku Ena di pagi hari ini. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 6 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Anyway, suasana pagi ini bagus banget sih cuacanya. Semoga aja hari ini cuacanya cerah-cerah aja ya, karena pagi ini sih emang cerah banget ya. Langit juga biru banget pagi ini. Sunrise-nya juga tadi cakep banget sih. Semoga gak ada drama cuaca hujan ataupun apapun itu ya teman Pro 2. Selamat pagi aja aku ucapin buat kamu semua teman Pro 2 yang udah pada bangun di pagi hari ini ya, yang tetap produktif walaupun akhir pekan sekalipun ya.

Nah teman produser sambil nemenin pagi kamu yang udah pada bangun dan lagi sarapan mungkin, atau ya lagi siap-siap buat mau olahraga pagi hari ini ya. Biasa ya, hari Sabtu ada CFD. Mungkin kamu lagi mempersiapkan diri buat CFD nanti di Jembatan Merah ya. Sambil bersiap-siap, aku mau ngasih beberapa informasi buat kamu teman produser di Info Produser pagi hari ini. Ini ada beberapa informasi teman Pro 2 dari pemberitaan RRI Jayapura. Salah satunya yang pertama nih, datang dari aparat kepolisian yang menetapkan 9 orang tersangka pada kasus kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB pasca kekalahan Persipura Jayapura dari Adiakasa FC pada Jumat 8 Mei 2026 lalu. Kapolres Jayapura KBP Dionisus Helat mengatakan bahwa sebelumnya aparat kepolisian ini berhasil mengamankan 34 orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan dan pengerusakan di Stadion Lukas NMB. Setelah menjalani pemeriksaan mendalam, tim penyidik akhirnya menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Namun demikian, Kapolres Jayapura memastikan saat ini proses penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah seiring pengembangan kasus serta hasil pemeriksaan para saksi dan juga barang bukti. Selain menetapkan tersangka, polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk mendata kerusakan akibat kerusuhan tersebut ya. Dan dari hasil olah TKP ini tercatat 16 bangunan mengalami kerusakan. Kerusakan juga terjadi pada sejumlah kendaraan. Polisi mencatat terdapat 21 kendaraan roda 4 dan 11 kendaraan roda 2 yang rusak dalam insiden tersebut. Dan dari jumlah tersebut, 7 unit merupakan kendaraan Dinas Polri Roda 4, 1 unit kendaraan Roda 4 milik Kejaksaan, dan 4 unit kendaraan Dinas Roda 2 milik Polri. Sementara itu, terdapat 13 kendaraan Roda 4 dan 7 kendaraan Roda 2 yang belum diketahui pemiliknya. Untuk saat ini, Polres Jayapura telah membuka posko pengaduan pasca kerusuhan di stadion dan mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan atau mengalami kerusakan kendaraan untuk segera melapor. So itu jadi informasi pertama teman Pro 2 di Info Pro 2 pagi hari ini. Masih ada beberapa informasi lagi pastinya buat kamu, jadi jangan kemana-mana. Pokoknya stay tune-nya terus ya di frekuensi 90,1 teman Pro.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,1 Megahertz, baik lagi teman Pro 2 masih bareng Ena. Aku Ena di pagi hari ini dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 6.21 menit waktu Indonesia Timur. Dan aku mau ngelanjutin beberapa informasi lagi buat kamu di Info Pro 2 pagi hari ini. Dan untuk informasi yang berikutnya ini teman Pro 2 datang dari Polda Papua yang hingga saat ini masih terus mengintensifkan langkah penanganan konflik horizontal antara dua kelompok masyarakat di Kabupaten Jayawijaya dengan menyiapkan 3 satuan setingkat kompi atau SSK Brimob untuk membantu pengamanan dan mengantisipasi konflik susulan di wilayah tersebut. Nah, langkah tersebut ini dibahas dalam rapat mitigasi penanganan konflik yang dipimpin langsung Kapolda Papua Irjen Pol Patrigeren Warin bersama dengan Wakil Bupati Jayawijaya Roni Elopere, Kapolres Jayawijaya, Kapolres Lanijaya, serta sejumlah pejabat utama Polda Papua. Kabit Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, dalam rapat tersebut ini juga dibahas mengenai upaya strategis dalam menghentikan konflik yang telah menimbulkan korban jiwa. Sementara di lapangan, Polda Papua telah menurunkan personel Brimob untuk memperkuat pengamanan di wilayah hukum Polres Jayawijaya. Selain itu, Polres Jayawijaya juga mendapat dukungan personel dari Polres Lanijaya untuk memecah konsentrasi massa dan menghentikan pertikaian yang terjadi. Dia juga menambahkan, atas arahan Kapolda Papua, saat Brimob Polda Papua juga telah menyiapkan 3 SSK Brimob dalam status siaga untuk mengantisipasi perkembangan situasi di lapangan. Dijelaskan Kabis Humas Polda Papua, konflik tersebut ini diketahui dipicu persoalan lama yang belum terselesaikan. Ini terkait penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seorang anggota DPR Kabupaten Lanijaya ini tewas di lokasi kejadian pada 2024 lalu. Dan situasi semakin kompleks setelah upaya mediasi dan pembayaran denda adat menemui jalan buntu dan berujung pada aksi saling serang yang masih kerap terjadi hingga saat ini. Dan terkait dengan itu, Kabid Humas Polda Papua mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya, serta mendukung upaya penyelesaian konflik melalui dialog dan pendekatan adat demi menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Jayawijaya. Itu untuk informasi yang kedua teman Pro 2. Masih ada dua informasi lagi di Info Pro 2 pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

91,1 MHz, baik lagi teman Pro 2. Masih bareng aku yang nemenin Sabtu pagi kamu. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 6:35 waktu Indonesia Timur. Masih di info Pro 2 pagi hari ini teman Pro 2, aku mau lanjut lagi ngasih beberapa informasi untuk kamu.

Untuk informasi yang berikutnya ini datang dari pemerintah Provinsi Papua menyerahkan hibah perangkat internet Starlink, panel surya dan videotron kepada pemerintah Kabupaten Sarmi. Bantuan tersebut ini diserahkan Gubernur Papua Matius Fakiri di rumah dinas Bupati Sarmi. Hibah ini juga ditujukan untuk memperkuat layanan publik dan konektivitas digital, terutama di wilayah pesisir dan juga kampung terpencil. Gubernur mengatakan bantuan tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah menghadirkan pelayanan yang lebih cepat di sektor pendidikan, kesehatan, dan juga komunikasi masyarakat. Menurutnya, pembangunan Papua tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga penguatan teknologi informasi. Ia berharap perangkat yang diserahkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung aktivitas pemerintah dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis digital. Selain itu, teman Pro 2, Gubernur Papua Matius Fakiri juga mendorong kebangkitan ekonomi kampung di Kabupaten Sarmi melalui sektor perkebunan dan kelautan. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja bersama jajaran OPD pemerintah Provinsi Papua. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur meninjau program cetak sawah, pengelola kopra, kawasan industri, hingga rumah sakit daerah. Gubernur menilai aktivitas ekonomi masyarakat di Sarmi ini mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Pemerintah daerah juga mendorong masyarakat terus mengembangkan potensi lokal, terutama perkebunan, kelapa, dan juga produksi kopra. Sebagai dukungan, Pemprov Papua menyerahkan 3.000 bibit kelapa kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan kampung nelayan lengkap dengan fasilitas pendukung seperti pabrik es, cold storage, dan juga dermaga. Gubernur berharap sektor perkebunan dan perikanan dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat di Kampung Sarmi.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

90,1 MHz. Baik lagi teman bro, dua masih ditemanin bareng aku Ena di pagi hari ini. Gimana pagi kamu teman bro, dua yang baru bangun atau udah bangun dari tadi, udah seger, udah sarapan juga, udah olahraga juga, atau ada yang masih di mimpi nih, masih tidur? Tapi emang enak sih ya long week ini ya, kalau dihabiskan buat istirahat sih emang cocok banget sih ya teman kedua. Tapi bukan berarti kamu di rumah aja libur terus gak

long week ini untuk kamu jadi bermalas-malasan di rumah ya teman berdua. Anyway, masih di info pro 2 pagi ini, aku mau lanjut ngasih satu informasi terakhir untuk kamu. Yang datang dari pemerintah Provinsi Papua yang menutup sementara seluruh aktivitas di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura pasca kerusuhan yang terjadi usai pertandingan Persipura Jayapura melawan Adiakasa FC. Gubernur Papua Matius Fakiri menjelaskan langkah tersebut ini diambil guna mendukung proses perbaikan fasilitas stadion yang mengalami kerusakan akibat insiden tersebut. Fakiri juga menegaskan bahwa Stadion Lukas merupakan aset kebanggaan masyarakat Papua yang harus dijaga bersama sebagai simbol kemajuan olahraga di tanah Papua, khususnya bagi Persipura Jayapura. Ia mengajak seluruh masyarakat dan supporter Persipura untuk tetap menjaga sportivitas dalam setiap pertandingan sepak bola. Menurutnya, kemenangan maupun kekalahan merupakan bagian dari dinamika olahraga yang harus disikapi secara dewasa. Apalagi sebagai masyarakat Papua yang mencintai Persipura harus menjaga dan menjadi penonton yang baik ya. Pemerintah Provinsi Papua juga akan melakukan evaluasi bersama manajemen Persipura ini guna memperkuat koordinasi pengamanan dan juga tata kelola pertandingan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Selain itu, kejadian serupa tidak kembali terulang. Pemprov Papua memastikan bahwa akan bertanggung jawab atas perbaikan seluruh fasilitas stadion yang mengalami kerusakan akibat kerusuhan tersebut. Dan Gubernur Papua turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden yang terjadi di Stadion Lukas NMB. Sebelumnya kericuan terjadi di Stadion Lukas NMB pada Jumat 8 Mei 2026 lalu terjadi karena supporter kecewa dengan keputusan wasit yang dinilai merugikan Persipura Jayapura sehingga gagal lolos ke Super League. Akibat kericuan itu, 10 orang polisi dan 1 warga terluka, 20 mobil dan 8 motor dibakar, 27 motor hilang, dan sejumlah fasilitas seperti pagar pembatas pos jaga dirusak massa.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

jangan kemana-mana gitu, di rumah aja. Ini ngomong soal kebiasaan di rumah nih teman Pro 2. Aku baru tahu nih ada studi yang baru ya, yang unik banget sih. Tapi kadang buat sebagian dari kita tuh ya, mempertahankan tingkat energi yang tinggi sepanjang hari tuh bisa jadi tantangan tersendiri ya. Apalagi kalau jadwal aktivitas kita tuh lagi padat-padatnya ya teman Pro 2. Nah di sisi lain ini sering banget gak sih? Kita tuh malah cenderung cuek atau ya mengabaikan ya jenis makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Padahal nih ya, kandungan makanan sehat itu justru punya peran yang penting banget ya dalam ngasih energi buat tubuh kita supaya bisa tetap aktif, fokus dan juga bersemangat sepanjang hari. Nah, aku nemu artikel ini ya, yang katanya dengan memilih makanan yang tepat, kita tuh bisa ngejaga kadar gula darah kita tetap stabil. So, kita tuh bisa mencegah penurunan energi secara tiba-tiba sekaligus mempertahankan stamina yang stabil sepanjang hari. Nah, oleh karena itu kita tuh emang perlu banget nih teman Pro 2 buat mengonsumsi kandungan makanan sehat ya, supaya bisa memberikan energi yang cukup buat menunjang segala aktivitas sehari-hari kita. Tapi kita juga harus tahu ya teman Pro 2, kalau nggak semua hidangan ya atau makanan yang kita makan itu bisa menjadi salah satu cara buat nerapin pola hidup sehat. Sebenarnya ada beberapa jenis makanan yang ya bisa kamu konsumsi sih buat menerapkan pola hidup sehat ini. Nah terus kira-kira apa aja sih jenis kandungan makanan yang bisa mendukung energi kita selama seharian beraktivitas nanti? Nah jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena abis ini aku bakalan bahas tentang itu. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya setunanya terus ya bareng aku Ena di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, balik lagi teman Pro 2. Sesuai janji aku tadi ya, ini dia ada beberapa jenis kandungan makanan yang bisa ngebantu ningkatin energi selama seharian beraktivitas. Yang pertama sih ada yang namanya karbohidrat kompleks ya teman Pro 2. Nah jangan langsung musuhin karbohidrat ya, karena tubuh kita tuh emang butuh ini juga sebagai sumber energi utama. Tapi ingat ya teman Pro 2, gak semua karbohidrat itu sama ya. Karbohidrat kompleks ini tipikal yang ngelepasin energi pelan-pelan. Jadi bisa nyediain aliran bahan bakar yang stabil nih buat tubuh. Nah efeknya ya energi kamu juga bakalan kejaga konsisten sepanjang hari. Nah untuk pilihan makanannya juga banyak banget kok ya, mulai dari biji-bijian, ubi jalar, sampai kacang-kacangan. Nah makanan kayak gini tuh emang kaya banget akan seratnya ya, makanya proses pencernaan itu jadi lebih melambat dan energi di tubuh kamu gak bakal langsung drop seketika. Nah lanjut lagi yang kedua nih teman Pro 2, ada protein rendah lemak. Ini buat kamu nih ya, protein itu krusial banget buat benerin otot sekaligus ngejaga stamina. Ditambah lagi protein rendah lemak ini ngebantu buat nyetabilin kadar gula darah dan nahan rasa lapar kita. Ini nih yang sebenarnya jadi kunci ya, biar energi kita tuh gak gampang habis teman Pro 2. Nah dengan masukin menu kaya protein ke piring makan kamu ya, tubuh kamu juga bakalan dapetin semua nutrisi yang emang dibutuhin. Contoh simpelnya aja nih kayak dada ayam, daging sapi, ikan salmon, tuna sampai ke protein nabati. Nah semuanya itu berfungsi buat nyiapin energi pas kamu lagi sibuk beraktivitas. Terus kandungan yang ketiga yang gak kalah penting yaitu lemak sehat ya teman Pro 2. Ingat ya, lemak sehat ini sumber energinya yang tahan lama dan penting banget. Gak kayak karbohidrat sederhana yang bikin energi langsung melonjak tiba-tiba bikin lemas ya. Tapi lemak sehat ini tuh bakalan ngelepasin energi secara santai dan lambat. Nah makanya tubuh kamu tuh bakalan tetap bertenaga seharian. Jadi hal yang buruk, hey, hey, hey. Nah mengonsumsi lemak sehat ini juga bagus banget ya teman Pro 2, buat menyimbangi kadar gula darah biar kamu juga ngerasa kenyang lebih lama. Dan kamu juga bisa dapetin ini dari kacang-kacangan, alpukat, dan juga minyak zaitun ya. Terakhir yang keempat itu ada buah dan sayuran sih. Nah buah dan sayuran nih yang kaya vitamin, mineral, plus gula alami ini bisa ngasih suntikan energi yang lumayan awet banget loh ya. Terus kandungan di dalamnya juga ngebantu tubuh kita bekerja lebih efisien sih, biar gak gampang ngerasa capek juga. Kamu bisa tuh coba makan pisang ya, yang kaya akan kalium, bayam yang banyak zat besinya, atau enggak buah beri sih yang tinggi antioksidan buat nambahin nutrisi penambah energi. Nah abis tahu jenis kandungannya pasti kamu penasaran dong ya, gimana tips gampang biar pola hidup sehat ini bisa jalan terus gitu. Nah aku punya tipsnya nih teman Pro 2, tapi abis ini ya, makanya jangan kemana-mana, dengerin terus program 2 ya di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.

0: praktekin ya di keseharian kamu teman pro 2.
1: Mereka takkan jadi dirimu bersetan aturan cinta.
0: Yang pertama nih, coba deh biasain makan dalam porsi kecil tapi seimbang sepanjang hari.
1: Jadi benar.
0: Karena cara ini tuh ampuh banget loh ya buat ngehindarin lemes ataupun penurunan energi yang tiba-tiba di tengah aktivitas.
1: Gini saja.
0: Terus yang kedua, usahain selalu gabungin beberapa kelompok makanan ya. Jadi pas makan, pastiin tuh ada protein, lemak sehat, sama karbohidrat kompleks sekaligus biar pasokan energinya bisa tahan lama.
1: Walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara.
0: Ketiga, mulai batasi cemilan olahan sih teman pro 2. Mending nih ya, kamu tuh beralih tuh ke makanan utuh yang kaya nutrisi, kayak buah-buahan, kacang-kacangan, atau biji-bijian ya, daripada harus terus-terusan milih cemilan yang manis-manis gitu.

Keempat, pas lagi pengen ngemil ya teman Pro 2, pilih yang kandungannya emang bisa nambah buat energi tubuh kamu ya. Contoh yang enak dan gampang dapatnya tuh kayak yogurt sih, kacang-kacangan ataupun bisa diganti sama buah segar gitu, bisa tuh. Nah terakhir yang kelima, sempetin juga buat olahraga yang teratur ya teman Pro 2. Ini mumpung long week kayak gini tuh, usahain kamu bergerak ya, olahraga. Soalnya olahraga tuh terbukti bisa ngejaga tingkat energi kamu secara keseluruhan, sekaligus bikin tubuh jadi lebih efisien pas pakai energi itu.

Jadi intinya sih teman pro 2, ngejaga stamina seharian itu gak cuma soal seberapa banyak makanan yang masuk ke perut kita ya, tapi lebih ke jenis nutrisi apa yang kita pilih. Jadi karbohidrat kompleks, protein rendah lemak, lemak sehat sama buah dan sayur itu jadi kunci penting sih buat nyetabilin energi tubuh kamu. So kalau pola makan kamu seimbang ya, tubuh kamu pastinya punya energi yang cukup juga dong ya, buat beraktivitas dengan maksimal pastinya. I'm only one call away. Nah itu dia teman pro 2, tadi udah aku sampaikan 4 jenis kandungan makanan sehat ya, yang bisa ngebantu meningkatkan energi kamu sepanjang hari. Biar gak gampang lemas juga kan. Ya semoga aja tips tadi itu berguna ya, dan bisa kali langsung kamu coba hari ini.

0: Kak, aku lagi stres nih.
1: Emangnya kamu ada masalah apa?
0: Aku barusan memblok pertemanan seseorang di media sosial, Kak.
1: Hah? Kok bisa?
0: Masalahnya, orang itu keterlaluan, Kak. Dia selalu membalas status dengan nada ketus. Bercandanya juga suka kelewatan. Bahkan, orangnya suka menghina dan mencemarkan nama baik orang lain. Apa enggak ngeri tuh, Kak?
1: Nah, daripada masalah seperti itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, bijaksanalah menggunakan media sosial.
2: Dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 disebutkan, bagi setiap orang yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenakan pidana penjara kurang lebih 4 tahun atau denda paling banyak Rp750 juta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 FM Jayapura.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni. Balcast, podcast sepak bola. Di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

90,1 MHz, balik lagi teman Pro 2, masih bareng aku yang menemani kamu di weekend pagi hari ini. Hari ini cuacanya bagus banget sih, cocok banget kamu pakai buat beraktivitas di luar ruangan pastinya, buat olahraga. Ini tadi aku ada lihat rame banget sih yang Chef Derry ini. Emang cuaca hari ini emang mendukung juga sih. Kamu sendiri teman Pro 2 lagi dengerin siaran aku pagi hari ini, kira-kira pada olahraga juga gak sih? Atau malah masih pada tidur nih?

dua ngomongin soal kebiasaan di rumah nih. Aku nih baru tahu nih ada studi baru yang bisa dibilang cukup unik sih ya. Katanya sih ngejalanin gaya hidup ramah lingkungan tuh ternyata bukan cuman soal tekad sesaat doang loh ya. Studi terbaru nemuin kalau orang yang secara alami punya kontrol diri yang tinggi itu cenderung jauh lebih konsisten ngejalanin kebiasaan ijo ini. Ya dibandingkan sama orang yang cuman ngandelin motivasi musiman yang bentar doang gitu. Nah kebetulan aku nemu infonya di peacepost.org yang bilang ya, penelitian yang rilis di Journal of Environmental Physiology ini nunjukin kalau kebiasaan ramah lingkungan itu sebenarnya lebih nyambung ke karakter sama kebiasaan jangka panjang kita nih teman pro 2. Jadi bukan karena semangat yang cuma muncul sekali doang ya. Makanya kontrol diri itu benar-benar jadi kunci utama tuh buat hidup yang lebih ijo ya. Kalau di kehidupan sehari-hari ya, aksi pro lingkungan ini contohnya simpel banget kok ya. Kayak kita tuh mau ngedaur ulang sampah, hemat-hemat ngegunain listrik, sampai milih produk yang kemasannya bisa dipakai berulang kali. Nah menurut Jingguo Li, ini dia jadi profesor psikologi dari Delhi University. Dia bilang kalau orang yang punya kontrol diri yang oke itu cenderung bisa nahan ego buat gak milih kenyamanan sesaat demi tujuan jangka panjang. Ya termasuk pas ngejaga bumi kita sih. Jadi Profesor Li juga gak ngejelasin nih kalau ya orang dengan kontrol diri tinggi itu biasanya emang lebih gampang buat ngejaga kebiasaan ramah lingkungan ini sih, biar tetap jalan di keseharian mereka.

Nah, yang makin bikin penasaran sih teman Pro2, riset ini ternyata gak main-main loh ya. Karena mereka tuh sampai melibatkan remaja selama 3 tahun. Ini buat dipantau ya kebiasaannya. Nah, kira-kira gimana tuh prosesnya dan apa hasil mengejutkan dari sana? Nah, jangan kemana-mana teman Pro2. Tetap bareng aku di sini ya, karena abis ini bakal aku

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Temu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, sesuai janji aku tadi, temanku dua, aku bakal bahas langsung ya kelanjutan dari riset lingkungan yang unik banget ini ya. So, riset ini tuh beneran niat banget sih, karena sampai ya melibatkan remaja 3 tahun. Bukan usianya 3 tahun, ini selama 3 tahun ya.

Periode penelitian ini tuh ngelibatin sekitar 221 siswa sekolah menengah di Tiongkok yang rata-rata umurnya tuh masih 16 tahunan. Nah, di sana tuh para peserta ini diminta buat ngisi kuesioner tentang

kebiasaan yang berkelanjutan. Tapi uniknya lagi, pas tingkat kontrol diri seseorang itu lagi naik atau turun dalam jangka pendek, hal itu ternyata nggak serta-merta langsung ubah perilaku mereka terhadap lingkungan sekitar. So, yang artinya apa? Gaya hidup hijau itu sebenarnya bukan hasil dari kemauan ataupun mood kita yang lagi naik turun ya, teman Pro2, melainkan emang bagian dari pola hidup yang udah tertanam kuat di dalam diri kita.

Makanya penelitian ini tuh makin negasin kalau gaya hidup berkelanjutan itu emang jadi kebiasaan panjang sih, jangka panjang gitu. Karena perilaku ramah lingkungan itu emang lebih menyerupai kebiasaan sama karakter kita sendiri sih ya, daripada cuma sekedar keputusan spontan yang tiba-tiba muncul ya. So, dengan kata lain, kalau seseorang udah terbiasa disiplin dalam berbagai aspek kehidupannya tuh, mereka tuh juga cenderung bakalan lebih konsisten dalam menjaga bumi ini. Ya, tapi risetnya juga ngasih info penting sih ya, teman perdua, kalau lingkungan yang mendukung itu sebenarnya jauh lebih efektif. Ini jadi pesan penting juga buat para pembuat kebijakan dan kita semua di masyarakat sih. Daripada kita terus-terusan dengerin imbauan buat lebih disiplin ya, bakal jauh lebih efektif kalau pilihan hidup ramah lingkungan ini dibikin jadi lebih mudah diakses sama semua orang. Ya, contoh nyatanya tuh kayak ya disediain tempat sampah daur ulang yang memadai di mana-mana, atau enggak memperluas rute transportasi publik sampai ngadirin produk-produk berkelanjutan yang harganya ramah di kantong kita.

So itu dia teman Pro 2, info menarik soal gimana si kontrol diri kita ternyata pengaruh, berpengaruh banget ya ke cara kita ngejaga bumi kita ini. Jadi emang harus dibiasain pelan-pelan sih ya teman Pro 2. Gak bisa cuman modal semangat sesaat doang sih.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.